0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shinaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shinadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinkhali penu muzigubu za kuchena zinamufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamtunhupo. Mbuto inaonerera zvankhosa mulemerero wathu ukulu ndi nkhosa. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhochererwa utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Errei, tá com uma pache quadra. Nem assim hoje a conhecer com a pan.
5: Assim, mamuna, e nem a pano tende a ir da chacachata.
6: Nharai, garai pass. Tipe tisgue, chincha ida.
4: A um polícia, muka zwangu no de canal conhecer com a. Goguti, guarda matiango.
6: Warga mati enyo.
4: Mati huku nda mkumbira kutiabike. Paku sonda kazi ya mpara kutu umwe. Paku pitu kwa kutindira lile. Andi siku zono mpara kutu umwe. Kuleka chakutu huku iye hamba nombole jingwa basi.
6: Mudzimai, chincha itika nombara kutu umwe.
5: Enini ndaulia.
4: Muruku sona mpulisia.
5: Enini ndine pamwiri. Uye indakazi wakumbute utongo kutindinodika anakulia oma ningi zino vamu nyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kutiwa ndiro mge ndino utongo wakanaka.
6: Ndazizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
4: aha
6: indaye yaena asikadikani wokurya mpara kuti wehuku
4: ngekuti ndini ndiri baba wapamuzi
6: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu uno pamwiri nomwana wenyu
4: inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno rurekere
6: kunjia sharuka muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne
4: ndiri kumuda mukadzi wangu.
6: Kabvani, itai zvino fanira.
4: Zvakanaka mupolisia. Ruregerero mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
5: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
7: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo wakawanda.
2: Maisabo,
3: mashvida,
8: itanto mo.
2: Mashvida, maisabo,
3: mashvida.
9: 5:16 mapindi 16 rekani tipinde pa nyimbo padoko pasishano mapindi 30 todza ona zviziviso na zvinango zviri munkozi yatu mashibese enyamusi uno.

Aida de na umperdoa abe kugara kuna enda pada gara iwe tenda kukura zwa kuti pango pale kupera padoko padoko ungasitsa makore zwa kuti pera padoko padoko pako pale kupera kutenda kukura abe chinhu chikuru maningi chinadiwa muupenyu zvino pano leka ndiende kuyapinza ine Romualdo nyimbo ilikutwera yeu preciso de você chatola ipa kwa shika pangu wazita nhatu tisabatane na maputu munananda wa masoko mu Journal da Manhã.

Mangwana ni akanaka kwa murimo sewa terere. Edzino ina utu chwere nguwa andili samo chingoma. Nzvimbo yezve mabasa inoonerera nezveupfumi kudistritu reGurum provinsia yeMarika iri kusimbaradza kurimwa kwezvirimwa zvinorimwa mumatoro kumaposto administrativo eMandie neNyamasonje. Izvi nechinangwa chekuwedzera goho rezvirimwa kuitira kuti vanhu vasasangane nedambudziko renzara. Sekutaura kwemutungamiriri wenzvimbo yezvimabasa inoonera nezveupfumi kudistritu reGuru Mashude Adamu akataura kuti kunyangwe distritu iri riri distritu rine dambudziko kunyanya rekuomerwa, vari kuita zviri zvese kuti vange vachikwanisa kushandisa dzimwe nzvimbo dzavainadzo kunyanya matoro kuitira kuti vange vachisima zvirimwa zvinovabatsira. Mashude Adamu akatsanangura kuti hurumende iri kushanda nevarimi vekumalokalidade yeMandie neNyamasonje nechinangwa chekuti uyezve kubatanidzira nevagari vekubhunga, Tanda neNyakatari. Izvi zvine chinangwa chekuti vange vachibatsiridza kuti varimi vange vachikwanisa kurima munzvimbo dzakaderera dzine mutota. Izvo zvinobatsiridza kuti vange vachikwanisa kuona goho rakanaka. Sekutaura kwa Mashude Adamu akataura kuti kuburikidza negwidigwidi iri ravanoita rekurudziro kuvarimi, distritu iri rakatokwanisa pagwidigwidi rekutanga rezvekurima wakakwanisira iwo wandu unopfurikidza makumi marongomuna nematatu kubva muzana pagoho ravakaona kuburikidza nekurima munzvimbo idzi. Vatambi vanoita nezvekumhanya vanotiwo Jonas Alberto na Hortensia Domingos ndiwo wakakunda pamakwikwi akaizwa mumutana kumutana weManica mushure mekunge wakwanisa kumhanya makiromita anokwana gumi mutambo wakaizwa iwo wakange uri wakatora wakatora zvidimbo makumi matatu nezvinomwe uye umwe wacho akakwanisa kutora zvidimbo makumi marongomuna nezvipfembamwe. Makwikwi aya anova makwikwi akasanganisira vatambi vanokwana mazana matatu avo vakange vari pamutambo uyu kuposto administrativo yeMashipanda kuguta reManica uye vachisanganisira vatambi wezvidano zvakasiyana siyana. Kuwanurume Vitorino ndiye akakwanisa kuenda panzvimbo yechipiri mushure mekunge akwanisa kumhanya makiromita aya muzvidimbo makumi marongomuna nezviri. Echiterwawo naIreneu Xavieri uyo akakwanisa kuenda panzvimbo yechitatu akakwanisa kumhanya pamakiromita aya muzvidimbo makumi marongomuna nezvirongomuna. Kuzotiwo kuvanhukadzi Tisiani Adamu ndiye akaenda panzvimbo yechipiri. Kuzotiwo Marcelina Santos ndiye akaenda panzvimbo yechitatu apo akakwanisa kumhanya pamakiromita aya muzvidimbo makumi marongomuna nezvitanhatu. Umwe wacho akakwanisawo kumhanya zvidimbo makumi marongomuna nezviri. Uku ndiko kupera kwenhau dzino. Dzimwe modziteerera panguva gumi neimwe nezvidimbo zvishanu muchirongwa maNika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana. Asi chero nguva vateereri tichadzoka zvekare tichipinda muchitenderano nemwangu wemabasa kumaputi. Uko mutungamiriri wenyika achange ari pamusangano wezvevatori wemashoko.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kukonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomboni chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzoona mupurisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itantomo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Ukika vovó está cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida,
4: que tanto amor.
3: Kanjana diwangu, nyamasi nichazisa chibikwa changu chehuku.

0: Celso, o que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Erredei, tá com uma pachiquadra. Nhama se hoje a conhecer com a pano.
4: Assim, mamuna, e nem a pano de endereita de agachata.
5: Nhararai, garai passe. Tipeitizwe, chinchaita.
3: Aumpulisia, mukadzi wangu nodika nao konyerwa. Ngokuti warya mati yangu.
5: Warya mati yenyu.
3: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizikuzona mpara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
5: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
4: Inini ndaurya.
3: Murikuzona mpulisia.
4: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute uthongo kuti ndinodika na kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye inokutiwo ndirumwe ndinotongo akanaka
5: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
5: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
3: ngekuti ini ndiri babawo pamuzi
5: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
3: inini ndanasikazvikuzvifunga ngomushobo uno rurekero
5: kunjia sharuka Murukuda mukadzi wenyu kana kuti ne.
3: Ndirikumuda mukadzi wangu.
5: Kabvani, itei zvinofanira.
3: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
4: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
2: Maisabo, mashvida.
7: Itanto mo.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Que tanto amor.
6: Kanjana diwangu. Nyamasi ndichaziisa chibikwa changu chehuku noderere. Pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo, ne? Chibikwa chinonaka maningi. Uye, chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongo muna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji, ngatikarave nyara nosabao kana inge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinosenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku kana kusenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wiye, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni matii. Akanyasa kukanda hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumi remiseswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa nemushanu kupedzepo kanda derere nomukaka wekutanga wekoko shavina iya inomukaka wakakota maningi chinosara kwakundosandura zvakanaka kwakusiya mukati mwegumi iri museswa raira muto nokuzwa munyu asi unabasopa kanda padoko basi kuti usarungure maningi munyuwo uye zvatoita mazvona kuti zviri nyore maningi ne muriyo uu mungaurya nosadza reufu remagwere mushobo uya womunosoziya kuita ichi chaita chikafu chambiya chanyamasuno zviitei kumbeyo munozvipfarira kwangurai zvakanaka
7: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
2: Maisabo, mashvida,
8: itanto mo,
2: mashvida, maisabo, mashvida.
0: O que que a vovó está cozinhar hoje?
1: Maisabo,
2: mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
9: Ichokodika vatereri nguva dziri kuita dzofemba muzvidimbo makumi manongomana nofora zvine 40 minutu zvidimbo zvishoma tiri kupinda muchitenderano mwangu zvemabasa kumaputu inoreganibo kupai kambo aka kari kuya mhepo kubva kuna Dorcas Moyo na Admire Nago kanoti wakabuda sei
6: kuri kusvikadzirira Saturday, the Zinji, and get Caravanyara, Nusabau, Kana, and Gemarota.

Masikati akanaka masoko arikurengwa ndini Raquel Paulo Jorge mutungamiri wenyika ino Regerero mutungamiri wa provinsia ino yemanika Francisca Tomaji wapangidzira kutsukwara kwake ngonda yo avo anhu anonga echiita ushaishi wakasiyana siyana echinyepera kuti mbatungamiriri makamaka avo anonga echonera mashikora avo arikuita kuti shikora idzona idzi dzitingane hingana dzavo. Francisca Tomaji wapangidzira kutsukwara uku nyamasuno chiposi pagungano iro rakaringana neurongwa udikana kuizwa pambuto inabasa zvekufunda apo paachapedza zuva rimwe. Mutungamiri wabuya kuti shikora dzimweni dziri kuoneka idzona dzine dzichitongwa ngeanhu ava kutingana kuti shikoredzo dzavo atendi kuita mabuyo atendi kuona nhai dzinonga dzichibva muruzhinji kuti dzizobatsira shikora. Mutungamiri weprovinsia ino yemanika watiena ari kufarapi ngemaitiri eamweni anhu avo ari kupangidzira kusama kunyasa kutonga zvakanaka makamaka apo pati zvodikana kuti izvi zvoneke zvona zvichipera kana kukokwa gungano zviri kuzwi azhinji atungamiriri aoneke ona echienda panguva iripo ripoyo anombotora nguva dzakareba kuti azoende paanonga adaidzwa ogumepo obuya muzvakaringana nokunonoka kwaaiita pamweni paya atobhui chinyi chaita kuti asaende pagungano rinonga rakokwa. Vakohomedza kuese anoonera shikora kuti aoneka ona anobaba hwakanaka kupangidzira ruzivo nokubambisa kutsetsa mazano ari ese ekureketa kuunganidzana pamwepo kusenzesa mabhuyo zviri mukati mekuda kuona kusenza kunoita mufundisi umwe naumwe muzvakaringana nemabasa zvekufundisa. Nhenda yemuzhararira yauraya makumi maviri anhu nhafembamwe pamwedzi mitatu yekutanga yegore rino paawa anokwana kuita mazana mashanu nogumi noatanhatu ezviuru zviri mazana manomwe akatarirwa pasi muzvipitari zvizhinji zvoprovhinsia ino. Mutengo uona uwu unopangidza kukwirira pagumi noatatu mukuda kuezanisana munguva imweyo yegore raperero. Mutungamiri weprovhinsia inovanika Francisca Tomaji watiena ana adoko ane makore kuenda kobata mashanu ndiwo ari kuoneka ona echibatana kazhinji nodambudziko iro nairi ari kupangidzira ngozi dzonhenda yemuzhararira. Mutungamiri uwu watiena zvodikana kutsetsa mazano ari ese ekuda kudzirirwa kemuzhararira pamwepo nokupungukawo kutamika kunosoita ana adoko kazhinji ngonhenda yemuzhararira. Mutungamiri weurongwa uwo hweribudiriro kuruzhinji FDC Adeline Chirinza ndiye unobatsira chiumbano ichi utongi muzvakaringana nemabasa ekurwisa muzhararira. Vakohomedza vanobatsirawo zviumbano zvenyika dzepasi rese kuti zvionekwe zvona zvechibatsirawo ngeurongwa nokutsigira urongwa hwakaringana kuona nokudzirirwa kwenhenda yemalaria. Apurutanindiwemasoko atanga tinawo.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kulengeta kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye ino kuti iwo ndirumwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri. Nomwana wenyu.
0: Inini ndangasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itantomo.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
8: mais vida.
5: Mais sabor,
8: mais vida.
5: Que tanto amor.
4: Kanjana di wangu. Nyamasi ndichaziisa chibikwa changu chehuku noderere pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata mumuromo, ne? Chibikwa chinonaka maningi uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongomuna emiseswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji ngatikarave nyara nosabau kana inge marota. Tikapedzepo, tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichaziisa, zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa, uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku. Kana kuseenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mabairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Wie, usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni mati. Akanyasa kukandwa hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwakundosandura zvakanaka.
3: kwa kusia mukati mwegumi eri museswa. Raira muto nukuzwa munyo. Asi, unabasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyo. Uye, zvatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi ne. Murio munga urya nusadza reufu remagwere. Mushobo wiya, womunosoziya kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo, muno zvipfarira. Kwangurai zvakanaka.
6: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida,
8: itanto mo,
5: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimweni dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei kolera. Senzesai nguva iri yese chimbudzi kuda kuosiya nhoko nokotsveta mvura. Dziirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasure kekuseenzesa chimbudzi. Dziirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa serteza haiwa nemarota. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Hokoyo kudai mwe chisorora matezuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kolera. Endai chiripo ripo chokumboti otongwe ripadhuze dhuze nemwiri.

0: Hello.
1: Yebo, yebo. Ngiyamsa henu.
0: Tomusa phela nemuyiwo umchamusa yele.
1: Yesu ngothi notamba kuno yaela keri.
0: Umuntu kweketa nani?
1: Apa mukubhuya nazvai mezvangu chaita pindisira kubvira kunenu kakatize.
0: Ita nemazuva tisikaonani, tonana nomukuswe.
1: Oh, ndekani.
0: Kotamba ere ukona.
1: Tinotamba, totirawo mumabasa konayo.
0: Nada zviri kunohamba wapadoko padoko.
1: Nada mwari unosimba.
0: Ndizve, atipase nitizwe mapeto biningu makapindirepi mwechita chini.
1: Ya, inini ngochishanu ndanga ndiri kubasa kondinoita chimupakamiso changu. Ngomugubera ndanga ndiri kugeresha. Ndozoti ngomusoto ndanga ndakazorora hangu pamuzi. Nyamasi apa ndatopera kutoshushura apa ndikutomboverenga venga hangu zvimabhaibheri tiri mumafoga mumabasa edu aya. Oh.
0: Aiwa zvazika babawo apenisera.
1: Ndabonga pamberi nemabasa komuri aro yaerakerwe.
0: Tese tese pindanyiwa chiposi chakanaka.
1: Ndabonga mashuma.
0: Mashuma uwo.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe, pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomulinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka
2: ndazvizwa musharuka wangu mudzimai wenyu uri mushwiro
3: aha
2: indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku
0: ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi
2: ehede ibasa renyu semutungamiriri wemhuri kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu
0: inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uwona rurekere
2: kunjia sharuka Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kuti chakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
8: mais vida.
5: Mais sabor,
8: mais vida.
5: Mais sabor,
8: mais vida.
5: E tanto amor.
4: Kanja nadiwangu. Nyamasi ndichazivisa chibikwa changu chehuku noderere. Pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo, ne? Chibikwa chinonaka maningi uye chiri nyore kuchiita. Zvinopedza basi makumarongomuna emisiswa kuri kuzvigadzirira. Tisati taita zvizhinji ngatikarave nyara nosabawo kana inge marota. Tikapedzepo tounganidza zvese zvinoseenzeswa mukubika. Kwakunyasa kuzvisuka nokuzvicheka. Nomutengo wendichaziisa zvingaryiwa ngeanhu anoguma ashanu. Batira rapizera nopepa uye ngatitarire. Tinoda zvakati. Hafu yehuku kana kuseenzesa huku inotengeswa yakagurwa gurwa yemunoona zviri nyore mumabairo mwemunoraramiremo. Sadangurai matimbu emunonyanya kufarira. Derere romudenga. Anodikanwa masere akagurwa gurwa matimbu akaita kurirei. Matimati marongomuna akachekwa chekwa zviri nani. Sebora imwe yakachekwa chekwa kuita matimbu. Mashavina matatu emukaka wekoko. Imwe yeshavina inodikana kunga ine mukaka wekutanga. Wiya wakakota maningi. Hafu yesupunu yemunyu. Mazino mashanu yehajo. Musikadi kana kusama kukanda hajo azvinanda. Zvikazina kuchena zvese nokuchekwa chekwa. Chasara kwakutangisa kubika basi. Bata poto imwe. Kanda mashavi na mairi emukaka wekoko wechipiri. Uye usikazi kukota maningi. Mati mati, sabora, kwa kutereka pachoto. Kwa kurumba kuri kukurunga, dakara kutangisa kuvaira kwe mukaka. Kudai mukaka wekoko ukapunguka padoko. Kanda matimbu ehuku. Kana kusendisa matimbu emunonga munawo. Akadai hingana mapapiro kana amweni matii. Akanyasa kukandwa hajo. Kudai usina hajo, azvinanda. Zvinondonaka basi. Siya zvechivaira, mukati mwegumire museswa namushanu. Siya zvechiva, mukati mwegumire museswa namushanu. Kupedzepo, kanda derere. Nomukaka wekutanga wekoko. Shavina iya, inomukaka wakakota maningi. Chinosara, kwakundosandura zvakanaka. kwa kusia mukati mwigumi ili museskwa. Raira muto nukuzwa munyu. Asi, unapasopa. Kanda padoko basi, kuti usarungure maningi munyu. Uye, zvatoita. Mazona kuti zvirinyore maningi ne. Murio uu, munga uria nusazare ufu uwe magwere. Mushobo wia, umusozia kuita. Ichi, chaita chikafu chambia chanya masuno. Zvite kumbeyo, muno zvifarira. Kwangurai, zvakanaka.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, no rudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashvida,
6: itanto mo,
5: mashvida, maisabo, mashvida.
3: Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwai vhasina uye dzivhikirei kolera. Senzisa inguwa iliyese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokotsveta mvura. Dzirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyu ngesabao kana kuti ngemarota kumasureke kusedzesa chimbudzi. Dzirira inhende kurutsana kusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Kufaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa certeza haiwa ne marota. Dzirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kolera. Hokoyo kudai muchisorora matezuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita kolera. Endai chiripo ripo chokumboti otongwe ripadhuze dhuze nemwiri.

Atungo mawacha kambu ndi ngwenya brada muzi tarashe. Zamaleku. Zase tarashe ni 55 minuti. Zamaleku.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndiralire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupurisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokuti iwo ndirumwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo rwakawanda.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: mais sabor,
7: mais vida,
6: que tanto amor.
4: Kanjana diwangu. Nyamasi ndichaziisa chibikwa changu chehuku noderere pamwepo nomukaka wekoko. Makudzudza zvimata muromo ne. Chibikwa chinonaka maningi uye chiri nyore kuchiita.